0: moto moko achalite Bona kola kisayo Denge osali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalelaka Mwana mbalelelakate Loka ukuzwa Haa

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana ombalelelaka te luka obuzwa.

0: moso moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka o